wɔakye wo nyame mede woayɛ me nyame ɛne me nkwamɔdefoɔ mede woayɛ mɛkyɛ mede woayɛ maaseɛ nyinaa no menim sɛ wowɔ mu ni abrabɔne bɛsesɛ menim sɛ wowɔ mu yi sibea no bɛsesɛ menim sɛ wowɔ mu yi sogyani bɛware menim sɛ wowɔ mu yi